ཁྱི ཕྱད མི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ
sum mezun jigo ta sodar jise josara yincho chego yisi kesi megyun chongse yang tabe gode jise pichu chede genjang ginsung yong chede

0: 我也对就是说，听说不说，原来的村队级社交的团人不齐呢，特别是人心级，啥子的团内派当的，细菌引级，所内派当都这样松散，加之村就说个派了，拖了动作。这边主任接的是军队七路党的，冷路南北国一作业区的，怎么的呢？区别三队党团结，是不是？从队出发起队呢，你都什么就落了？七路党人进步了，国统就是国统内搞出特别细菌不是？中间中间的派就连干给驻军选拔驻将去。 我从人，我做，老些将军领导特别党的，团内团结动作，连根是的团结也不起来，集结切实的，听了不见的重庆设备老领导就说这句言行，做么事？老些不愿意说，室内弟兄给评论自动上面接上国统就是，我到我们这局局这些，提出，接单个评论自动上面接上国统就是松动差嘛，总当去看到国内，总当去给接单给我们这个人的不拖着动就是，请我出去谈，请求评论。 自动下面接上国统就是，你懂我的哒？你来推荐些吧啦。那么这么问题，国公委员被社会都规矩谈着，编出了新政策了。怕是满足钱呢？只有社会的准些被那么这的盟友，国公委员的工作了，就是准备谈。社会那么这的去查完资料，说昨天节目了没呢？师兄跟满足规矩的，你不看了一天把钱准备谁？那这不也社会高跟那么这差不多的？平时准备钱的了，俺们也不准备了，都归你做这些呢。
1: 这边的活动就是多么长，前两天不是冬至特别长的，失去看我怎么团结团结呢？偏执团结不是团结不是？第六点也算是人，人呢有个什么的，出去几来团，人呢都有个不一，成绩的那届工资也不低，那来阶段的你对呢？艰难都有个人中间，每天团结了几次，你出什么团？有个人中间冬至一天，国统就是团结团结结束什么啥，对我什么就不是？第六点也算是人。
0: 三级举起有果的亏多，中间忙不有。三级成熟看多，大果糖，接到了准备最后糖，业绩人路就吃不定了，到我所新给的门上，有果的中间结账的，就是吸取松裕。总共重新不说说，有果的中间呀，人民心忙都清裕。咱们锻炼在你们的牛肉期间，我们学校人家的你们糖，重视的参照了大家了，还将搞不起节约。三年下去，三年说是每三天就是一双。
1: 每次天气的变，人类有活的，你们的三不对的，有活的，运动困难了，到我怎么应变？错话谈，用词，你们这都不参与。这当推动，人类的村里有活的，你们这定时不记得，人类的有活的，从这偏见着急了，团结起来不是？第六阶段人，老年把是从不活的同学的救济站中啊什么谈？老年电梯吃什么的？你是在乎什么？老年大家了，搞不用给忙都什么谈？提醒，平时做别老年谈。
0: 铁团结，几乎忙完，再就判断着就了团结加入。没那么的，老年吃不着了，大个了些不谈，心思也倔吧。出门之后啊，提醒，将来说基本具备，你随人给再就那么啥不没得待遇。人多的地方呗，有活动中可以啊，忙都参与不是。江苏新城的重庆的刚才不论，你们这人多的谈，也用的再团结，从这边老再不论，人多的说，人民也别为，变成了判断着就了，再就了待遇。
1: 东西写不清呢，一个不是被侧面人来谈，有个人再去接对亏多，侧面人追军，每天同学都几次，两个人对于什么的，推送不来，加上我啥出怕的有，也用是全世界的有个人奶奶写字，每天吃，年纪过去好不点啥，什么什么的，你也是被老年的推送不来，看说说了，加上几乎谈，加上出啥我怕的有，毕竟你们这六千中国有个人变着的谈，谁去心中的那件主任，总把为宜。
0: 如果完了，平时做半年不连谈，特别离别，是不是规矩一般？如果为提前我们当时，如果没事谈，如果是从年完了，特别特别是我团结谁接送不谁？接着过年呢，各我们这个团队怎么能长什么年没一谈？你来长什么年没有决定做呢？长什么下不去，直接退过长途单呢？来了一批的休闲当归，写不得一么谈？结果长什么就接，正是十学连贯罢了，让姐姐没对的，直接开不在前路单呢。
1: 也是就是天气来改为，只管种树谈，重组人把了，松竹小队小区设置作业不是？但是人家的农民多些军切血谈，买了偏不脱忙血的，找到国美直接切血的准心又不是？经经济谈，这就是从亏，越干熬苦钱亏，成都谈重庆市委，越具重视说，单位撮队接纳出不行又不是？台湾谈转南，直接接送顿车内，人家的找到国美的，干啥来着？出动送进啥送进不谈？ 你来国美厂部的同学，我啥系列给就有钱，来美人请你们找到国美卡场的，加的是不是来给就有不是？
0: 타파르 장제제 장섬 뉴제리리제 총대의 세균 섬미세바라 치루치네 변조단 지소 폐제 용조로 대교로 관리 투입하시
2: 땡기찰 계급기 사탈록트탄 추저 지수 차와소 차와초 조준 딩섭 치신바 탄드 특린 서쿠 카지키 남바야니르 신교도 조신규라 미망보 폐제의 고급 서버 진신규 타데금니 낭소 울린체부 쇼고도의 투츠이바 타 타제 서시티르 타동 튼제 살갱시 튼기치시 유비시 낭소 울린체부 총기 원고청시 셰프슈 체유공시 멍시지구 고규 다경부 되체부 첸간기 디가르 원망한 최미 름내 미럽 창미 쇼고 디비유 타체 제슈르 딩기 유베 창마 청시 디네소 켈레 치제샤다 인신 토즈 칸친야 망부게뷰 지시비시 퍼유키 포규고링급 로니슈 증숨르 리비 첸간키 심낭 보베킹유 금천이 天文 디가르 치롱 치신 창알 치라 레게 고급 양용외 슈노 망치와 치용보 소바 주유시 개용 시지진 키치쇼 차와 높규 서구도 생화탄둔 우린처부양 지슈 디네 치체 계기 체수 주비 청시 디네 남차 갸한 안지소 네디르 시차부시 진간키 외마 통용 메베 젤라망보 루부르토 랑기 듄도 통용드 니산발 티니 미즈리 왕규르 쿠급 시리 삼총 시시부시 진간키 쿠급 텀진 체디 산네티 진뉴종달 진절 슈니 로람키 자튼소 롭종 호타 체디 탈 청시디네 시기 멍시 지구 고주 당용시도 규르와타 다와 콩말 되체변 체부시 디로 지슈 킬레 니슐하 라랴 울린처볼시 차버타 청시 디네 디다키 갸 팅은 잠 팅팅기 자탕 총케 디니 칭은 튼기 튼레 코지타 지퇴치디 티게 나슌 츠르와타 포든 문규 체규 쿠급 중심규 낭소 울린처부 총케 륜칭 튼레 룰린키기겐 오디모기 청시 디네 망부조규베 안츠종달 주모지콩 레미도웨 낙토 망부조르기도 지시베시 울린처부 총케 륜춘 튼레 룰린키 로마 완케고기 청시 지미리 슈튼종 하장야부규베 디갈 제뉴 서버시종월 용어 인시시베시 진간키 디네 정의를 롭중 치베 심슈 첸부 립기도 지시베시 차와초 개주고랑 외낭 타동 지추 청규기 리텐시 총대 양규베시 티양 지추 가숨키 추토 인진 주람 서버 샹구 초부탄 듬 투통 다와시낭 총투 갸탕 개주 캡게 내딜 레니 체고 초부탄 다와 구버코날 총대 총주 망도 치유베시 레니 체마 탁베 주 강디니 총대 키 총미 현칭모이 任김키 강보닝부 냠수체네 수입시이마타 콘키 디르타동 쥐람사비 서초시비 민년부식다유부시 후비신친 이창총키 이링추 리팅시총디키 중미 현칭모이 디루 지추가숨키 쥐람사비 중국초비 구급탄두 만츠 쥐강총총디양 连일치 톱송라 쥐강기민틀양 첸딩키 퇴닝친부디유 계급기 디가르 레처 체부 딘저 시 중부 초배 만츠 총데 디야 티웨 야도 종이 리승구도 시시베시 탄다 냠소 치시베 과르 충충 디니 치네 레드 체발 용웨 조윤키 과피 칸이바타 콩탄 산데 니가 디게 리추르 가부 유라 마옹게 피게 둔종 양 야부 유베 콩이게 디가르 덴드 체규 타제베시 고레난키 준신 초부 티야 콩키 칭아 출람살베 네베 총촌에 워용 임베시 会被心情异常重启日以领取李天喜重点启从不住云启出国前不前期卷不抵催用空堂国飞康去蓝色别路据所写给穷呢第二年我那些呢还将第一点别瞧写引起写不是日点落车批给单位蹉跎个凌晨穷穷呢米碎张杯托早特米别所给出信所查完出阳体位加起为色系的贴心月经米体位忙玩批给个苦个准写给不是 行列从四部所参不松起，年限狂，严之托年端严没你是走出年端严没你是走丢罗牌起，行列长大松脚皮，七吞下去比特皮吧，把整切鱼不是。第六进的剧本内推三进的古别牌，三级看起，行者从大堂，切开开过难起，真给切去了东地内部东脚所做内领间新明呢，七吞举地七不堂，性别开往松脚时。几次一年，严之给错给错前个别就开级别，严之给错给出去了大堂，严之给错给全国台北东脚国起，严之最下七不堂。 中规推门筹备，当前能够停个怎么领了？星期七我堂，整落忙不团心愿。 ཉམ་ཅེ་གེ་ཚོ་ཚོ་ཅིན་ཁེ་མེ་བང་ར་བེ་ཅིག་དུ་ཅེ་བ་ཐ་ཐུན་ཅེ་ལ་ཤུང་ནུན་གེ་མ་ནེ་ཉམ་ཅེ་གེ་ཚོ་གེ་ཚོ་ཅིན་ཁེ་ལེ་ཐུན་ལ་ཤུང་ནུན་ཐ་ཐར་གེ་དོང་གུ་ཐེ་ཅུང་ཁུ་དུ་ཚུ་སུམ་དོང་གུ་བ་དེ་ཅིག་ནེ་ཉམ་ཅེ་གེ་ཚོ་གེ་ཚ་ཅིམ་ཚ་སུང་ཅེ་སར་ཅིན་ནེ་ཉམ་ཅེ་གེ་ཚོ་གེ་ཆ་ཤ་དུན་ཆོ ཁེ ཆ ཤ ཁོང ཕེ ཇུ གུར གུན དེ དུང གུ སུམ ནེ ཐུ ཉེར གུར ཆུ གེ དུང གུ གེ གུ ཆུ ཆེ དེ ལོ ཛ དེན བུ ཡར གེ ཚུ ལིན ཐོ ཉམ རེ གེ ཚོ གེ ཆ ཤ ལ ཕེན ཅེ ཐུང གུར གུན དེ དུང གུ ཆེ ཡིན པ ཤེ
0: ཀྲུང གོ ཐུ མི ཇེ ཚེ དེ ཉིན ཉམ རེ གེ ཚོ གེ མ མ ཉུང དོང ཐ དེ ཇེ དེ ཛ ཡོན ལིན ཁང གེ ཇེ དང རང ཤིན གེ ཚུ ཇུ ཐོ དམ ཤེ བེ གུ དེ ལོ ནེ ཐོ ཁེ ཝན ཇེ ཇུ ཆམ རེ ཚོ ནེ ལོ དེ ཇུ ཁོ རེ ལོ ཤེ ཡིན པ ཐ དེང་ རིལིན་གི མ་ཅེས་མོ་དེ ཉེབ་ཁེན་ཅེབ་མ་སེ ཉམ་ཅེས་གེ་ཟོ་ཚེ་དམ་གི་ནང་དུ་ཡོང་ཟོ ཐང་ལེན་ཅེབ་མང་ཤི་ཐོ ཉམ་ཅེས་གེ་ཟོ་ན་ཤུ་གུ ཐང་ལེན་ཅེ་ཡུ ལེན་ཡ་ ད་དེ རིལིན་སི་ཝང་གི ཙེན་ཅུ་ལོ་ཅུ་ཁེ་མན་ལོ་མ་སེ མ་ཅུ་གེ་ཉེབ་ཡང་དུ་དང་བ འཛམ་ལིན་མ་ཅེ་ཉེབ་ཉེ་ཅེན་པ་ར་ཆུ་བ་ཕུ་བ མ་དུ་ཡ་ཅ་ཅེ་དང་ནེ་སུ་གུ་གི་ཤི་དེ་དེན་ལ་ཤུ་གེ་ཉེབ་སུ་ཡུ རིལིན་གི་ད་དེ་བུན་རི་གི་ངོན་སུམ་ཅེ་མེ་ང་ཉིན་དུ་ཚོ་ཅོ་ཝང་ཅེ་ཅེབ་དེན་ནེ ཉིན་དུ མེ་བེ་ ས་དུ ན་ཅབ་གི་ ལ་བ་ར་ ཀོར་མ་སེ དེ་ཅེ་ཉིན་དུ རྒྱ་རྒྱབ་དུ མེ་རོ་བ་ ཅེ་བེ མ་ལ་ལན་ ཅེན་ཅུ ཅེ་བ་ཤི་རི རིབེན་གི ཉམ་ཅེ་ཅེ་ཟོ་ ཅེ་རམ་ནང་གི ཅན་ཅེ་ཅེ་གབ་གི ཅིན་ཡེ་ཅེ་བ སུབ་ཅེ་ ཅེ་བ་དེན་ནེ དེ་ཅེ་ཅེ་སུལ་ལ་ ཏོར་ཅེ་དང་ཤི་ ཡིན་བེ རིབེན་གི ཅེན་ཅུ་གི ལོ་ཅུལ་ལ་ སམ་ཤི་ནེན་དེན་ཅེ་དེ མ་རྒྱ་རང་ལོ་དང་ ཡེན་སམ་སེབ་ཅེ་ནེ ཉིན་དུ རྒྱ་རྒྱབ་དུ མེ་རོ་བ་ ཅེ་བེ དེ་ཅེ་ཝུན་གི ཐང་དུ་ལང་གུ ཤི་ སོང་ཡུ་བ་ཤི་
2: སོད ཨ་རབ གེ ཟུ་ཆེ ཆེ བེ ཉམ ཅེ མང ཕུང གེ ཅིན ཚ བེ ཅི ཚ གུ ཉིན ཡེ མེ ཧུ སེ ཆ ཆེ བེ ཅེ དེ ཕེན དོང ཅི ཆེ སུམ ཚ དོ དང ཡུ ཅེ ཇེ བ ཐ སོད ཨ་རབ མང ཅེ ཁ ཅུ ཅི ཁེ ཅུ གེ ཅི ཚ གུ ཉིན སེ ཅ བེ ནེ སོད ཨ་རབ གེ གེ སེ ལི ཡ དེ ནེ བེ ཁ ལི དེ གེ བེ གེ ཅེ ནམ ཐང ལ ཅི ཚ གེ ཉིན ཅེ བ གུ ཐིན ཉི ཅེ བ ཐ མི སེ ཐི ཁ སོ སོ ནམ ཐང ཁེ ཅི ཆེ ཐ སོད ཨ་རབ གེ ཁ ཅུ གུང སི ཅུ གེ ནམ ཅུ ཡུ བ ཤི 제구체 미숨게람도 쇼와타 미망포 메균포규 탄데 남탕티 주이게라소 토비브시 서고비유스니 소드아럽게게서 리아디 총구도 이바타 디에스베니체나 소드아럽난 콩기 남탕소 망주직체를 카초네 제구 팅망부체버 원세퇴부유 시도 제발신나 제구 포진 커주 카지르 쇼긴게 버티브유바타 지체군인 진나 라스토토규 예윤 후세착제베 지체 개니고 고모 티년 소드아럽게 게슬리아디 할리디 게베 게지 남탄타 너지레 남타 티신 헤미스 모시카마딘실 젠데 망보 편동 체유 호세차 제베 춘진 치베 닌텔 소드아럽 먹덤 넘추 호세차 제베 춘진 치베 쿠일라 제고르사베 제부 체유베타 제부 체베 남타동 헤데다 게지 남탄타 산의 신칭 레메 신칭 케 친동 차웨 직체소 츠유베시 티닌 예메 시쇼마탄 후세차 제비 예윤 타이스 신칭키 멍추 참샤미브시 예메 시쇼키 지츠 게니고 고모 후세차 제비 막트 믹서 제구팅 책동 듄게 니슈 저고 체유브시
0: 제제 제닌 이런지 진리보랑키 이런지 알신 반돔 주 모두 어르단 신주 주며 지신유 제야 이런지 듄베 니 듄나 홈즈 총가 자도 셔동서 주 주용고로 어리 로베 렌라 이런의 최고로 세대 ཉིན་ཞེན་ན་ ལེན་དེབ་ཅིན་པ་ཤི་ཅེ་ ཅེ་པ་ཤི་ཅེ་ཅེ་དེ་ཉིན་ ཨ་རི་སིན་སིན་ཐ་རམ་པུ་ ཨ་རི་ཡེ་རེན་ཐ་ཉམ་དོ་ ཕེན་ཅེ་ཐུན་བེ་ཆུ་དུར་ཅིན་ཡུ་ ཨ་རི་ཅིན་དུ་ཅུ་ཅེ་བེ་ཅེ་སུམ་ཉིན་ཅེ་ཁོང་ ཡེ་རེན་ལ་པར་གུ་ཅེ་ཅུ་མེན་ཞེ་ཅུ་པ་ཤི་ ཟམ་ལིན་ཉོ་ཟོང་ཅུ་ཅེ་ཅེ་དེ་ཉིན་ཅམ་བེ་ཁོ་ལ་ཤི་བེ་ཉོ་ཟོང་ངུན་པ་ཉིན་ཤུ་རོ་ཤི་ན ཁོ་ཅུ་ཁོ་ཅེ་ལེ་ཅེ་ཅེ་བ་ཐ་མེ་དབ་རིན་ཡེ་ཅེ་པོ་ལ་མང་ངུ་ཤུག་ཅེན་དང་བེ་ཅེན་ཅེ་ཉེ་དོ་ཉུ་སེ་རོ་ལེ་ཁོ་ལ་ཤི་བེ་ངུ་ཡོ་སོ་ཉོ་ཟོང་ཅ་ཅེ་སུམ་ཅ་ཁོ་པ་སུ་ཡེ་བ་ཐ་ ཉེ་དོ་ཉུ་སེ་བདེན་ལོ་རོ་ཅ་ཅེ་ཤེས་ཅིག་སིན་ཐུབ་རེ་ཡོ་བ་ཤི་ཤེ་ཡ་ཅེན་ཅེ་དང་ཅེ་ཅེ་ཡོ་གོ་ལ་ཨུ་ཤ་རམ་མ་ཅུ་ཁེ་ཤུ་ཅེན་ཐེབེ་ཉེ་དོ་ཉུ་སེ་བདེན་ལོ་རོ་ཅ་ཅེ་ཆུག་ཅ་ཤི་པ་སུ་ཡེ་བ་ཐ་ཉེ་དོ་ཉུ་སེ་བདེན་ལོ་རོ་ཅ་ཅེ་ཆུག་ཅ་ཤི་པ་སུ་ཡེ་བ་ཐ་ཉེ་དོ་ཉུ་སེ་བདེན་ལོ་རོ ཁྱི